0: Megahertz.
1: Ini pakai musik yang di titlo Gaiola nih belo nih si Demetri. Nih musik yang malu kita pamutu kia tuh kusial 5 menit usan dulu racing ida. Terima kasih pada informasi si jurnal Oke, jurnal suara Timor Leste saya pas yang primero katak di investe recurso cada tinang hodia saya kualidade. Atau saya kualidade edukasau ya sekolah superior di Institute of Technology. Cada tinang halo investimento ba ni docente sira. Hori continua halo estudo ho nivel mais avançado, mestrado no doutoramento. Dene maki informasau si jurnal suara Timor Leste saya pas yang primero. Terima kasih pada una musika yang ditilu pilih ho ni nebelori hosikano.

Bele Kontaktu, Hitu Hitu, Hitu Nen, Ida Walu, Ida Sia, No, Hitu Hitu, Zero Ida, Walu Sia, Tolu Hitu. Ami Hei, Ita Bosirania Presenza.

Kalau kita sih tuh nama ke musik ya itu orang na, no musik ya husi tu itu sendiri ya, phone lo meeting. Ane sama musik ya berdua buat ini program ayu yang solok nih ya, bem bini udah itu pasti ane bem aku gore di dalam company hela. Ya Alex, obrigada badak, obrigada parek. Tap tap layar Helena, mau grabe, ya, no sih selok nih bem aku company hela. Bem bini udah itu maya frekuensi ya, radio liberdade, musik loriku, bem bini udah itu ya. Kalau kita sih tuh ane sama bebaya, nafatin famous numero kon kontaktu by itu bot sih rahotu nomor rumah kanesa itu 5 5 2 1 sih ya no 5 5 2 ide nih yang tolu tolu nomor rumah masih ada nih bot sih kontaktu by lorong ini nih yang kita halu kontaktu by link Ari Hospital Selviano nomor Denis Gonçalves bem-vindo deh ya kita halu tap tap player. Kalau kita sih rahotu no tirfila fali mai tena fatim barona musika lili besar nih bema kakaraku su musika. Che bella update, musica social TV, Sonia Tirlu Arroganzi.

Jadi dia pakai musik kita rona musik ya husi ya musik husi artibis ni ni yang honi hati itu aru gansi musik aru gansi lori tiba ona tu kusen ulo lima minit tu senur esensi ya basteran bema ke kompani hala na fatin dari dia kalau solo kita buat bot sih rahotu kita halua husi tu bot sering musik ya bem bini mas mai hamni aplikasi on TikTok ni ni yang balu na bema ke ohing ya husi kalau komentar dia bayar abun dia belum aura bun dia mau dia kalah esper kata kaya pindah semana ini tahu tu dia kalau orang oh ini nih ya. Jadi dia kemas besarnya bema kagor ada daun halau serinya TV dari balu nih bema kah biasa yang halau si munisipiu, mai kapital, usi kapital, mai munisipiu dan fatin dari dia kah solok deh di situ di dia balun juju nusir seluk dari dia kah. Nih bema ini mas nafa ya, ini mas nafatin fatin nomor kontak tu nomor makanesan. Itu lima hat lima ruah hat siano, itu lima lima ruah dan intolo tolo. Kita halu ha mandi tebo sri min saze mai atu nuni itu bo sri akara kusu musika jadi ke musika rumah mi pronto dia todi oferese musika ba itu bo sri hoto ini se iya mo festival kor ini be maka se resposta la lai se tebo sri ni kita halu ha ke oleh tebo sri ne tiketi ini se akontese Lili baser ni bema karak bas ya kontese iha loron si ya furan Agustu ni niya ya oras tu kunen loro kraik iha Fatim Meti au top gol ni niya kari kolega sira karak ba bele tiketi iya $5 ya baser ni bema kagore di daun kompani ala na Fatim stay tune se iya mus banda ser ni bema kase anima ite bot sira ya lili baser ni bema ka karak ba Ia tuir festival refere. Kalau kita sihat tu, tuir mai itu baru nanti muzik ya. Ia ni, liu. Hakara kusu muzik ya, ke? Tapi ni ya cry. Tapi bos sihat lau di lau liu dek. Aura sale labe nene dah. Belum si Antotimor, Rocky, Delphin, Elvis, dadar dia kemana Elvis dia kalah. Nasir seluk nabi makan phone tama mai. Dadar dia, Delphia, dadar dia, situ di sedia. I kita luha request the bossnya musika. Okay, mera mau teh dari dia kedet. Bem-vindo my frequency radio liberdade. I aplikasi untuk me radio box website radio liberdade ini yang. Kita baru nata musika di ini yang. Kau niat itu lakon ona.

Ya, jadi mereka busi ke usia ringgu semang ni ni yang honi titlu. Honi titlu lakong ona. Musik lakong ona lori tebana tu kusta no lori menuturan no lori sen hitu bimbindu lia Sarah ni bima kompanyi hala kita lu tap tap layar Ebi Nadia lia Sarah Rocky dader dia situ di zedia kira dader kemana kita ne kolega sira hotu balu ni bima ke agora dadaung hari hala kari kakara kusta musik ok bela der lia Sarah ne dia bun dia mana bun dia mo stia galai Giovanni Esme Made no sir seluk bimbindu detia. No tir mai ini mos lidi besar nebe maka agora de down ya. Hal serinya TV dari na fatin stay tune deti am na frekuensi radio lebar dari ini itu sebaru nata informasaun iha tipal music bar se iha performansi usi Winston et sub et subu by okay by area nebe makar kolya ser nebe makar ba bele market bosernya agenda. Ya terima itu baru nata musik ya ni. Oh yang baru khusus musik abitu gaman ini yang ya. Nabi itu baru nadet musik abitu gaman ini yang honi titlu Saudades. So,

Oke, kalau kasih roti dari makan musik, kita ronona musik. Kau sudah betul gak menini yang honi hati lu saudadis. Masih lebih makan saudadis sila karik ya, ronona musik ini. Ya, kita hanya imbara fali. Usik musik sama saudadis deh. Itu lali keda. Oke, lebih les nih. Dalam rumah mus, musiknya serne bela kura. Saudadis sirak nabai maka kita kasih meti nya, itu nefuan ya. Lebih dari dia kba serne bema kagore di daung halau serne tipi da di balu halau biasa ya si munisipi mai kapital usi kapital mai munisipi una fati dari dia kla solok lete bai tebo sira hotu kita halu ha husu tebo sernia muzika ba ya ba tebo sernia familia kolega ka ya emana bema kai tebo sira kara kusu ke ami pronto dete ya. Babin Silva, nusira seluk nebe maka kompanya Elias Amaral, dari dia, bem-vindo det, meia frekuensia Radio Liberdade, Evi, Magia, Elias Sara, Jeti, Alinho, Adal, nebe 82, dari dia, kita bata bot sir hoto, nan senure senrua nebe maka kompanya Lauren ya live, dari dia, det ya. Oke, belum Jeti, obrigada barek, ba tap-tap layar, nusira seluk nebe maka kompanya, bem-vindo det ya. Tir fila fali mai ara mos na fatin fai numero kontaktu bait bos sira hoto numero makanesa hitu hitu lima hat lima rua hat sia no hitu lima lima rua ida nen tolu tolu numero ana si atendi te bos sira kontaktu balorong oh ini nian kata halu ha kontaktu mai iya iha programa habilidade agrofloresta se iha mos expo imersi ke imersilva nebe iha ne se iha kualit iha oke nomor kotak 95 itu tanda le kontak tu oke ni mis call deh tadi dia kreat ya sinturize dia se iha mos kualitatif habilidade conecta mercado no cria oportunidade se iha performance mos si baldo mars fantastic no dio ataide de grass of the race no your at your time ho orlanda fit hobbitino antris no Alicia. Ida ni maka informasaun baita bos sira hoto keta halu ha iha Timor Plaza. Ya, iha night market ni niam. Iha loron senuloresin ida. Oke, fa nomor ulang ya. Nomor maka nesang hitu hitu lima hat lima rua hat sia. No hitu lima lima rua ida nen tolu tolu. Ni hore pete eh. Kari kita bos sira hakarak. Hakarak kontak tu mai. Oke, ya ni ami pronto det. Ori oferece música ba colega serne bema kagori de down. Acompanhe ela. Tirmai. E be vídeo isha da colega sira seluk na bema kare ela. Na fatinda der dia kita baronam. Clamor de música honi titulo salingo.

Oke, malu sih dia pakai musik kayak Tarunona, musik aku sih Fial Batista ini yang mau niatit lu moras. Musik ini mas Rika sesti malam nomor 95, nebe maka orang in kontak tuh mai, baser nebe maka kompanya lah. Manjom Balente, dader dia ke solok deh, situ dia sedia, kira dader kemana kira nih. Nah, Fatih usuh itu boser musik, kari itu boser hakara, kusuh musik rumah, ami pronto deh, feres musik.

Lokalan. Idenya mungkin informasi sampai itu bocor dah tu. Kalau kolega sering bawa makan karak bang, kita luha marka itu bocor ni agenda ya. Ini bilang sih lah. Ini mas, itu nafatin beri orang musik. Ya, halo Tels Timor, malay, obrigada, betap tap layar no. Ser seluk nebe makai agora de dar um company hala. Na fatin de der dia que de dia. Te baro na música, você bit garden ninha, honia título, mas se ada o acto.

Oke, kalau kita sudah ada makan musik kayak terona, orang semua selalu terbang nanti ke seluruh resi ini dari minat hat, di rumah terbang oleh drama, usik kok kosan ini ya.

Kuliga sirai dari make musika iku sebaik tene program ibang solok nini au brigada yera de sebarak de tia deu sate prosim oke bom fin de semana bai taho tu musika iku staka horu yorlandu nini au honia titlu te amu tantu.

0: Cianolo Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Meu dia, senti sabor, to tukurua lorai. Radio Liberdade, Cianolo Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
2: Olá, meridik, meridik, solok, malu, krona naing radio, liberdadi sirahotu, liberdadi iha aning, liberdadi iha moris ya. Fila fali hohau, oreni iha programa meyu dia disang ohing niniang. None ohing loron senuluresi, loron telu nuluresing ida fulan Juli tinengri hengrua runuluresing neng. None ohing loron ikus bayo fulan Juli niniang ya. Nona na fatting how niya miri diek miriak solok dipleto bot sirahoto norona diek dipleto bot sirene be ma kawar sina daung este tung hela ya frekuensi shenulu racing 5.8 megahertz niniang hane sampai bayam programa me yudia hene be long renisi amalu kemi au si tuk sanulu racing ruwa bato tukur walolos ho musika kalmo nomos informasaun sirahoto ne be ma kya preparone hene ya. Tamane hauni yang mendidik mendidik solok na fatim betul bot siroho tu norona diek det bom aktividade besir na bemak deskansa deskansa diek namas besir na bemak almosu hela almosu diek betul bot siroho tu. No hane sampai bayi ini hamus preparona musika ida hodi lokitene programa meyu dia disango hing ini yang musika husi Michael hane titulu That's Why You Go Away.

0: dia senti sabor to tukurua lorag Radio Liberdade senolo resin lima pontu walu megahertz.
1: Okay, música Husi Ane Carrera, honi titulu Cintaku Tak Terbatas Waktu. Musika idene lorena ita behetuk sanolu racing dua liona minutu sanolu racing hat. Tamanena fateng amini e meridiek, okay, amini e meridiek meridiek solok lit pito pot sirahoto nebe maka oras nire daong. Stetung helai he frekuensi sanolu racing 5.8 MHz niniang. Bom aktividade e bom trabalho pito pot sirahoto, norona dieklit pito pot sirahoto nebe maka oras nire daong. Sela tilung mehela loran sanolu racing 5.8 MHz niniang ya. Nune tu irmai na fati info informasam beto bot sira. Oke, konaba oke ola maluk sira. Sira katene weekend atu halu saide festival color ma resposta ya. Nune lalai so saite bot ni tiket agora tamba momento irene la mai dala rua. See you there guys. Nah aktif dari sirene se realize iha di 9 de agosto hahui oras tukuneng. Tore mata no fighting here meti out top golf the colors blessed art here ya nune tamaho tiketi nune na fighting haunia meridiek meridiek solok beto bot siro hotu norona diek det itu irmai na fighting lori to bot siro barona musika husi robisaneti hone tetolo kalam fulan na roman.

0: Julia, senti il sabor. To tu curua, lo rai. Radio Libertad, se non lo resti in Lima, pontu qualu megahertz.
1: Okay, musika husi robi saneti yone titulu kalam fulang na Roma lor yone ite behetuk sen ulu resing ruwe lona minuturu nulu resing ida. Tamana na fating amini e, okay, oni e meridik meriak solok lit beto bot siro tuna pema kau resing redaong. Sile tilu maya la loran sen ulu resing 5.0 MHz nini en tanto yere larang namo si herai liur. Rona diek det beto bot sira hotu basir nebe maka almosu hela almosu diek det basir nebe maka karik deskansa deskansa diek beto bot sira hotu ya. Nune korazeng na vontari na fatin basir nebe maka servisu hela na fatin kuida rito bot sira nia ang. Notur meo na fatin lorito bot sira borona musike husi Leandro ho Leonardo ne titulu Pensemin.

0: Cianolo Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Loraik solok, hak solok ba. Usi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Cianolo Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
2: 95.8 MHz sama tu follow hamnya belengan tiap programa lorek solok beri sang ohin ini yang so gradasi bayi ini bema kuen partisipan na programa media mutuku belum greni no yang te spirit tapo sila sena fatin stay tune hela hela loran shena ures 5.8 MHz ini yang hamutuku yanti nebe to o hausi tuku rua to i hatuku tuku hatwara kores timur leste ini yang ya saya tapo sila tene ona no hanisa bayi ini programa lorek solok yane itu saya bayi sesang rua, iha tuku rua to tuku tolu rona musik internasional, nebe maka training di Spotify. No tuku tolu to iha tuku hat, maka ita se rona musik, ate tun ser nebe kananu stai kantor, ay larang. Nebe ita bot sira, stai tun nafati na mutu koyanti, iha lalu rancin ores 5.8 MHz ni niang. Tambalen de musika, se iha mus rubrika histori shturok niang. No ajine bati vidaris, nebe maka yanti selori ita bot sira barona, no ate ne mutuk. Tambane, stai tun nafati na huami, iha lalu rancin ores 5.8 MHz ni niang. No fatin hato lorek dia kalan dia besar nemu kores ni hadiah sporan eba kari ka kompanya lihusi website Radio Liberdade Dili, Radio Garden nomor si lalu rancian lores 5.8 MHz ni yang amni lorek dia kalan

0: loraik solok, hak solok ba. Husi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Ya, kita nama ke musik ya, selalu nabi terona mutu kono si SGA, hanya titlu Nobody Gets Me. Nabi mak publik ya, tina rihung gror nolo racing, gruan agor ada daun musik, ane say trending hela ya Spotify. So, ita bos terima koron si sintoniza, kara krona fio fali musik ane, bela rona ya Spotify, o plataforma media sosial sera nabi maka, ita bela rona musik ya. So, ita bos rekonyese on la SGA, nabi maka ane sang kantoro no kompositoro musik ya, tala barak liu nya mayo genre R&B, no R&B, hip hop, no pop. No nia husi Amerika tapos sira konyese ona nia musika denemo sema Barack Los Macosta no trending mo sia Spotify. Na beita nyoros estru loren taba tu kuro limitura nulu racing nen tamba ne am na fatin hato lorek dia klorek manek beita bot sira bom aktividades lelu aparte lorek ninia. No sebaro ata musika usi Taylor Swift fanyetitlu Blank Space.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Ok, dan emang ke musik si for adventure yang titlu serana nama ke publik yang tina ring ngurur nulur esing rua. No agora ada dang musik yang se trending hela iya Spotify. Saya tak pasti rekonyese ona for adventure nama ke nisang grupu musik yang nye membru nain hat. No dalam para kliu si ramai ho gender alternatif rock, pop rock, post hardcore, emo, nomas alternatif metal, sirus Indonesia ya. So bahirak nih mengoras nih sintoniza karena serona serinya musiknya belerona Spotify atau platform media sosial serami kita belerona musiknya. No itu nyoros itu di luar nih tambah tuku tolu lima menit ida tambah nih tambah senas satu segundo nih memang kianti selori itu buat siapa belerona musiknya. Teton serne bema kanan sunu hananu usne kantor ay larang ya. Nebe turmet sebarona musika usir manuskru kolforo krimsono nya titlu fiar sala no musika seluk.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahar.
1: Oke dia kira nih macam musika. Nabi terona mutu kono husi mohalo yang titlu biar baodok no musika. Selu kus inferno beno yang titlu mahoin. Nama kloro nih tabai ya tuku tolu mitul nolu racing ida. Tamane yang tina fatin hatu lorek dia. Lorek manek bete buat sirah hotu nabo koros nih de down sini fatin sintu di zahela. Ihela loran sih nolu racing 5.2 megahertz ini ya yang tina lorek dia det. Nutse beronta musika hani husi ganjo yang titlu mahal macam mouse.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Di akhirnya maka musik seluk tangan veterana mutu kona husi Galaxy Beno ya titlu libar dari no ganjo ni titlu mehamo kamau seluruh ni tebaya tuku tolu limu tuhat nulu racing ne taman itu rumah yanti seluruh tebaya tebaya musik ne husi Crimson Homar bio ni titlu Proof Your Fail.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Ya kira nama ke muzik ane betorona mutu kona husi Marvin omos Crimson hoya titlu Pluvio File nebe maklorona ita bayi hatuku tolu 5 minutu 5 minutu racing ida tambani ida nama ke muzik ikus bayi hatanya program alorek solok badi sangu hini niang no tur mai kita sesan lay husi la loran shino racing 5.1 megahertz hini niang tambah se iya program spasu publiku nebe maka selori husi tanya Belun Jonas tambani agradece bete bocernya partisipasam durante oras ruanya larang hiya program alorek solok hamutuk hobi Belum Yanti. So, husi studio, hau nebe makamu tu kono hoita botsira. Adeus yate segunda-feira I bom fin de semana ba ita hotu. No, ita sebarono taka ho musika usi marvi hoi titlu hau sehane. Maske kanek.

Sigunda to Sesta Tukuhat to Tukuneng Lokrai Radio Liberdadi Sianulu Resin 5.8 MHz. Ovinti sarah hotel lorek dia lorek solok bay ni hotel nabe makor sedangkan rona hela radio liberale dilia motok fila fali ho zona sia program spasu publiku balorong ini yang tata mana balorong tolong nulu racing ida fulan julu anes lorong ikus bay ya fulan julu ini ya. Oke tamane esper kata kita boser sempre dia sempre sodabe lor dia lawi to boser netivi dari sarah hotel balorong ini yang komesa na usi dari ersanto iha lokraik mana kita ne heng kata kati dari barak servisu barak ne bema kita bawa serah launa sukses na fatin bayi miho tu iha kita bawa serah nativ dari lor loron ini ya. Belum bicara tu durang teora seruan larang usi tuku hato tuku neng iya studio hamotuk na fatin det hozonas. Ita si batene sedemo ke kontesi ya ite nia sosi dari. Nebe iya ne zonas prepare la informasan balung se fai hoita bocira. Iya mo serezumu intervista iya program espasu publiku. Azenda TV dari sira hoto drama nomos publisi dari sira. Iya, lorek dia lorek selok bae maluk sira hoto, tantu relar no mau si rai liur, sirna bae mak koros daung akompanya i rai liur. Oke, liu maluk sirna bae mak Australia, iya Korea, iya Inglaterra. Iya na bae tandet maka ita buat sira balun rona hela rai liberari dili. Aku ak buat si Timor Leste bae mi hoto, sirna bae mak kalau serbisu kudaduan matan morse naing. No bon trabai lu, sirna bae mak kalau studo, bon suksesu, bon aproveita bae ita buat sira hoto. Oke, okay, basir lebih makros dan akompain aja lah husi TikTok live nininya. Belum sira husi belum kadohi lois. Dia yang buat tari maung dia kalah. Buat tari maus jona sempre dia ko bergado. Espera kita maus dia kelas kalah. Oke, okay, belum aku Sante Martins. Dia yang hai buat dia kalah. Buat tari maung sempre dia sempre nafatin dia ke dede. Atau dia kalah dia nafatin hatang o dia ke dede. Diak, belum nanti sih rahotu turmai nih sampai bayang malu kata lo kita nih asur malu ya program espasu publik. Kalau orang ini nih zona preparan musik dan nih sama musik dahulu kau di lo kita nih asur malu. Ya musik aku sih geri hoti lo bumbu na peri. Terus nama tu musik turmai.

Diek, belang bini serah waktu musik ya dahulu kena bemaka zona sofresa na hari loket tena suruh malia program espasu publiku bala rongo ini yang usi gari otit lu bumbu na petu. Hingga tak bela ni mano di berta ita bawa sirah hotu iya lo krek mana kita nele liu ita bawa sirah bemaka rona hela na kompain hela la loran radio liberari dili sian ulu resin 5.8 MHz. Oke, belum lebih serah waktu informa bah ita bawa sirah kata orsida kalang. No abang kalang iha Glory Jeans Coffee siha live karaoke. Oke, kalang karaoke nebe tabo sir nebe maka tubah na ba bele kom au na ba sir loke tuku hitu to tuku sanolo kalang. Oke, Fatin maka Glory Jeans Coffee stick kol mera dili. Oke, nebe tabo sir hoto hidana maka informasi ambalung nebe maka mi akar fai tabo sir ko nambah ya TV dari karaoke kalang live karaoke kalang. Iha Kolmera liliu iha Gloria Jeans Coffee nya Fatin. Dia tir mai ta kontinua baharitan lai informasi seluk nebe maka zona sarai hana. Ya lalu anak patinga tolorek dia basir nebe maka rasentang kontinua manting hala iha frekuensi radio liber dari dili ini yang 95.1 MHz ini yang bon sintoni zona bon TV dari beta bot cerah hoto. Oke, iha dia 9 Agustus seiha TV dari Holy Color Festival. Iya nebe seiha TV dari live music i nomos iya live music iya meet out tol golf ini yang oke ya TV dari kini komesa tukuna yang to remata baik tepuk sir memang katu partisipa ketaluan so saya tepuk sir nya tiket $1 falling 5 oke dan nama ke informasi balon nabi maka karak faya tang wajah tepuk sir hotu vintis radio liber dari dili sirah nabi maka rona hela radio liber dari. Oke, okay, Vintis Rato Tirmai kita kompain lain musik ada Husi Crimson ini yang kolaborasi ho Kenyong Brong Hotit Lu Do That. Oke, okay, nabita bah Rona Motorut Musik Tirmai.

Okay, ho vinto sa radio Liberdade di Lisera Hotu e da nema ke musica rua, ne bema ke zona so fresa no baita boa Sera Hotu. E a musica da Hussi Crimson collabora ho ke niombrong ho titlu do det, no mos musica da Hussi Darjul a Darlu Jantes ni niang ho titlu Ruhan Lake. Hingga tak musik keruan apa yang maka ita foin drone ya lo krek mana kita nembel na fighting akompany ita bos sirah hotun ya TV dari nembel maka ita bos sirah lau hela iha lo krek kita ne ita antu iha dili ya munisipi na mos iha strand zero neba. Oke, nabi pinti sirah hotu ras lada dang lori tapa ya tuku hati minutu san lor sineng no sir nabi maka kontinua halala TV dari na fighting oke. Manteng kita bosernya koraseng, ya manteng kita bosernya konsentrasion, atau bela halau kita boserna TV dari si rahot dia, ya bela hatu rumus impactu positifu, ya mudansa ba ya halorong ohinian, ya kita bosernya fating nebema kita boser halau servisu ba. No laluan zonasnya to mos lorek diak ba ya belong studenti si rahot nebema korasin daong ida-idak prakupa, no ida-idak fokus halau kita boser ne studu, i balong oras ne daung iya terreno di halau peskiza stasiu, sir ne bema koras daung iya kampus. Oke, bong studu bai mihoto, bong sukses i halau orang ida ho sports ne bema kita boser oras ne daung sports suhela. Dia, kita mana binti serah waktu tu nama kita bahari legend TV dari Balontang, nabi maka zona preparian ne atau fahena fahat yang kita buat sih kata orsi dekalan dia 30 tahun to abang dia un di Agustus ya TV dari live karaoke naik o kalang karaoke ini yang iya Glory Jeans Coffee Call Meran ini yang baik tapi saya lebih maka hakarak ba enjoy ho cafe iya Call Meran liliu iya Glory Jeans Coffee nefating bele komesa ba orsida tuku hitu to tuku sanulu kalang yana basira dia your brain to the voice. Oke, okay, nabi taposiran nabi maka senti mesa kia uma baruk. Oke, okay, bele ba enjoy iha neba tambah maybe thank you lori taposir na usamos. Nabi binti sarah tu, kita nama ke informasi balung nabi maka zona sakarak fahe ho rona nain sirah nomo sarah nain radio liber radio dili. No sida kalamus iha tipal music yang bar seiha nimasang musika wu si Dizzy Winston, Etsup, Apeyar. Nabe komesa tuku sanulu to remata fating palpasu dilim. Lorek dia lorek solok mamaluk sir nabe makros ndang ke tama mai ala iha frekuensia radio liberari dilim ini yang belong marsia belong amale ba monjero lorek dia bong aktividari nomos belong loilai. Lorek dia lorek solok servisu dia ba imi hotu kuda doana fating. Oke, musika Husi David Carreira, musika Portugues o titulanta comigo, nomos musika selo kitrona motok tirmai.

Dia, kebetulan nggak bisa rotan nama ke musika ruatang musika pio David Carreira hoti itu anda komi guna mas musika di di noise kolabora ho Crimson kolabora tang ho Peter hoti itu number one nabe maka. Okay, zona surprise zona. Espera bela ni mano diverte rona na insira mo sara na entra di libera di lisra hotu. Nabe maka rona hela no akompanya hela sian lura sini 5.8 MHz. Iya, teman-teman belum bintang seru hoto, bohong sintur hizo no bohong aktivi dari nafating. Iya, ini laluan zona sekarang to hato lorek jak mos bai iha konduktor seru hoto motoris seru hoto nebe ma koras ndaon kondu sela ita bo seru ni transporte. Tantu transporte publiku no mos transporte privado motoris seru hoto. Iya, nebe ma koras ndaon harala viazing iha kapital di larang, inklimo susi munisipiu mai kapital, kapital ba munisipiu. Boa viagem matam mores nyo naimba hita boa cera hotu kumpri na fatin si na istranzitu ser na bema ka estabelece. Diak, ser na bema koras nyan turah lo kafe lo krek nginiang lorahi diak bong enjoy beta boa cera hotu. Oke, okay, tirtan mai ta baharela informasi seluk nebe maka ihane zona se haretan lai. Karek informasi balon data liutiona, balon sidau kerealiza, balon se ia pulang oentang. Oke, okay, nebe binti seroto sida kalang ia tipal music yang barmo se ia otopsi. Oke, okay, nebe ita bosir nebe maka kara karena otopsinya musika. Oke, okay, kita luang orsida kalan tuku hitu to tuku sanulu ya tipal music kembar palpasu di linia seni mai ta bawa sira hoti ana bali liu malu sira bema ka gosta bai ya tipal music kembar ni ya palpasu na ba. Oke, okay, tirmai musika husi el chapo hoti tlu nirvana ita rona motok maluku vinti sira hoto.

0: Tukuhan to Tukuneng Lokrai Radio Liberdadi Sianulu Resin 5.8 MHz.
1: Dia aku pinti cerah tu, berikan barak tambah senafating hawami program espasu publiku. Kita bawa cira bele kontinu hawami aturan informasi seluku si direktora Ana Marsal ini yang no iwo inta kuliah no tip dari cira by season pin ini yang no insa direktora ni hari bas sistema justisa ya Timor Leste.
2: Si. Ita kuliah kona bas sistema justisa, ne ansa buat tidak buat no persisa atensang husi parte tutu liu husi governo. Justisa ne, tamba iya konsang dehan, disizang asli ma tribunal kale. Si tribunal dehan A, ito tu A. Tribunal dehan B, ito tu B. Antau, seda ma ita tengi halo. Ita tengi, asa considera tribunal ne mos, organ, tamba niya mos organ soberano da nebeke, niya mos tengi orsamento nebe naton, fasilidade nebe naton, autor, aktor, fungsionari, ka, ema serne servisu bestor justisa serne mas tinggi na ton kuantidade, na ton kualidade. Jadi datang, da, ita labeli duni ma kuantidade, halua kualidade, ne labeli, ita tinggi ruane hotu. Kuantidade lao, kualidade mas lao. Atu nune, ita nye regra, ita nye lei serne beha kere kona ba ita hotu nye diretu, diretu familianya, diretu ita nudar sidram Timor niang, lei prosesu judicial nye nisa, prosesu kodigu penal nye hansane, prosesu kodigu prosesu penal nye hansane, civil, prosesu civil nye hansane, ita lao tuir lei ne, lei ne akere kapas terbaik dia klos, mapi implementasaun maka agora dang sai question ami mas monitor halu monitor jasa ngale antau iha buat balung nebeke ita hare katak le dia kela mabe implement ita da servisu bane mak ladung trata e masir tuir le nebe iha diretu e mania atau sesebesti sebe justu ita den la importante nia asesu na justisa asesu justisa mabe la justu ne antau ne ne ita sedak bela dehan justisa ne lao.
1: Antong saya memang kita persija hadiah ngatu halo dia kita.
2: Okay. Antong saya memang kita persija halo. Persija halo makan sana. Ita ida servisu bahaya setor justisa ne. Ida nebe hetang konfiansa. Ma romak mas fona lisensa ita tu tur tae tesi lia. Ita nebe katu saya prokurador, saya defensor republik, advokat privado ka. Saya juiz sira. Servisu tengki profesional. Tuir li papel nebe ke foba. Labele alinya ba ida labele alinya ba ida oni hani familia ida ne oh ida ne hani kolega ne labele no it how ami apresia lova ba autor tribunal sir makto agora ne servisu profesional mai be ba autor ser ne beke agora raung to agora raung servisu ba zeadet ba ya tamba kenar ne ona be ya importante skaju ne hotu ne dali datang ami husu tamba iha keluhan ema den iha iha keluhan balung laos den tamamnya observasi mas hetang no mas iha parte balung mas han saya ma den prekupa ho sektor justisa itaniang ne ita mas label fosala sira tama sira mengalami sira sentirasi kata sektor justisa sidau klau tuir seda maka itanya konsaung itanya le foba fo tama iha balu senti kata justisa la justu sira ni liang larona mas ke sira senti katak ida nene sira iha duni prova iha duni faktu nebeke bele ajuda sira tu hetan justisa nebe justu mabe hetan ignoransia ida ne maka ami husu bautor tribunal sira baing hira se maka sehansa ne regra mas iha hafiar katak sida daun sira nebeke senti prejudikadu bele mahia ami mas bele ba diretamente ba ita bele ba hatok tama dalang iha ita la bele dong kuliah di media ne mas ladia sesin dalan mas iha sesenti la satisfaz asai recurso senti servisu balum makladun dia funcionamento tratamento makladun dia ita mas bele liusi konselu ba sejuiser mak servisu tuir ita ladung atendimento ladun dia servisu la dundia ita bele liusi konsili magistratura judicial keisha ita bele hatoba se ministero publiko ka jaksa ita prokurador ser servisu an sala dung dia tuir leka ne ita bele hato keisha bahaya konsili magistratura ministero publik. Bahaya defensor republik ita bela bahaya gestaun be disiplinar. Ita bela hatoke. Dalang makne. Sira mos inspektor be katu hare ba sere servisu. Tambane ita hotu tenki servisu hamoto. Ne los ita parte je sempidet, ami la bela, ami recursu menos. Atu hare mede sira importante ta bot serbes bele. Tamba hare mede sira barak bahaya tribunal. Ita bot serbes bele, discover buat rumah ita bele hadiah hamoto. I basida raun sira ne be ke senti prejudicado hosi decisão rumah hone ita dalang iha. Ita bela ajuda malu atu ba iha di setor justisa.
1: Di kalau diartora, no Italia fale ba atividade sira nesa ohi halo monitoreção, usia atividade sira monitoreção ninia, edukasaun sira.

0: Ia planu atu pasa ferias he Indonesia, kita haluha. Uja nefatin SIM card Telkomsel, no enjoy aksesu internet baratu ho pakote roaming. Hodet dolar rua sentabus 50, ita bela aksesu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora kedas iha bintang ida rua tolu bintang rua bintang ida pagar kali husi aplikasi sound My Telkomsel. Untuk sekedar bercerita pegang tanganku ini. Telkomsel serbi hodomini.
1: Telefone pa familia no kolega iha operador seluk mai be tau pulsa hotu. Kalma, ho voice combo husi Telkomsel, bela enjoy kuliah liur ho fulling nebe baratu. Dolar ida minutu senolo, validu lorong tolu. Dolar tolu minutu tolu nolo, validu lorong hitu. Dolar lima, minutu lima nolo racing lima, validu lorong senolo. Dolar sia minutu atus sida, validu lorong tolu nolo. Ativa agora keda somanera liga ba bintang ida rua tolu, bintang ida bintang rua. Pagar o husi aplikasi My Telkomsel.
2: Telefone ba familia no kolega iha operador selu, mai betau pulsa hotu, kalma. Ho voice combo husi Telkomsel, bel enjoy kuliah clear ho falling di bebarat. Ho date, dolar ida, hetang minutu sanulu, validu lorong tolu, dolar tolu, hetang minutu tolu nulu, validu lorong hitu, dolar lima, hetang minutu lima nulu racing lima, validu lorong sanulu, dolar sia, hetang minutu atus ida, validu lorong tolu nulu. Tiba agora keras, homanera liga ba, fitun ida rua tolu, fitun ida, fitun rua pagar, ou husi aplikasi My Telkomsel.
0: Ia planu atu pasa ferias he Indonesia, kita haluha. Uja nefatin SIM card Telkomsel, no enjoy aksesu internet baratu ho pakote roaming. Hodet dolar rua sentabus 50, ita bela aksesu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia.

Ola kalandia kalanak solok maluku vinti soronana in radio liberade sirhotu, liberade iha anin, liberade iha moris. Diak malukronana in orena in sirhotu, hamutuk fila fali, ho hawi minebelu Nelson, studio radio liberade. Diak malukronana in orena in sirhotu, belu Nelson, fila fali me, hamutuk kaita bot sirhotu, iha programa kalan murak. Programa Kalamura kanisan programa divertimento ida nebe ma ka sempre fo hak solo ok malu ko 20 sirona na inu harena in siro hotu ni zantar kalanian ita bot sir ni hodi anima mos ita bot sir ni servisu kalanian nomos hodi okay anima mos ita bot sir ni descansa kalanian iha kalang mane kidane Ya malu kerana naik hari naik sirah tu loran ahi tata mana ba loran okay loran dua okay salah salah loran tolu nolu okay fulan juilu tinan rihun ruah ronolu resin okay nene besper kata kita buat sirah tu kondisian saudara nebe maka di update ya malu kerana naik hari naik sirah tu nafatin husi

estudio hato kalan dia kalan hak solo kwa ita bot sir hotu espera katak iha kalan mane kida ne ita bot sir hotu ho kondisaun no saude ne be makadia kret ya nebe malukrona nain hare nain sir hotu belong nelson se anima ita bot sir hotu nebe ba ita bot sir be makakara krek pues musica ho de dedica ba ita bot sir kolega familia tanto ita bot sir na doben. Oke, silakan por favor bele type in iha Facebook Live ko husi kita buat sini komentar iha Facebook Live o type in iha TikTok Live ne baya malu karena na ino rena insira. Iya malu karena na ino rena insira hoto antes kita tama baya sesan oke le komentar unian o atenementu komentar unian. Belum Nelson lori kita buat sirah kita beri kamu tu klay musika abertura hari loko itu ni program kalang murak ya kalang panik kita ni musika nape belum Nelson preparawan maka musika husi artis tak kika Martin ni an kamu tu ko terima kita beri kamu tu musika.

Ya kalian dia kemas bahasa primer ini ali ayul dere. Nebe makha kata nama belum ben, nasi rasa luktan kalian dia kalian nak salak. Okay, mai dano si itne belon se makne belon nelsan koko atende tanto. Ay husi itne belon se makne. Okay, tapin musuh ne mai be. Na in lakon musuh falega. Aku mai tani na imon dehan. Bono kaka dedikal lalai musik itu mai ame tay besi kar ke kara kare gatiru imon intan ina bovida. Okay, kalan dia ket ba ita bot si rahoto ba ina imon no intan no sir seluktan. Okay, Ismail Maya dehan. Bono teman tu konta ke kanta musik itu mai how ho. Okay. Mual sira husi ermera letefo wow ermera letefo ansira kalan dia kalan aksolok bai tepot sira hoto eh tepot sira dia kalas per kata kita tepot sira hoto kondisang saure nebe maka dia great eh iya nebe malukrona nain hore nain sira hoto Ismail husi Ismail babu kalan dia kebelon Julia belon marga same no sira selok tane belon al e belon sira selok tane be makoras ne down haka thaksui to namai he studio radio liberladen. Iya, nabe husi, okay, komentar husi setan mak, ne, belum nelsan koko attende tanta, okay, komentar husi life ne, okay, life husi iya kalai, okay, sih rena, okay, life ne, okay, hak mata kalai depois lagi, okay, dia nabe kalau dia kbaik tapot sih rade. Dia malu kerana nain hari nain sirat orang membalur itu bot sirat pabrik kami tukar musik kebalan hehe. Depois maka itu level mereka. Itu bot sirat musik nabe orang request orang maka belon Nelson sirat ke fresh bahi minutu balon tan belon Nelson fresh bahi itu bot sirat. Tapi tenye program kalan murah kami sausi tuku. Okay tuku walu to iha tuku sana orang nabe si iha tempu bahi itu bot sirat. Okay itu tirmai husise no bane bahi itu apa. Jak malu korang nanya insiruh tiap pabrik kamu tukar lagi musika balon nabe belon Nelson prepara ona ihane. Ya musika nabe belon Nelson prepara ihane. Usia alkatras nian distansi tiap pabrik kamu tukar.

0: Kalan Ura, Kalan Hak Solo, Usi Segunda to Sesta, Tukualu to Tukusanolu Kalan, Radio Liberade, Sianolu Racing Lima, Pontualu Make a Heart.
1: Dia kembali kerana naik nari naik sirah tu musika, okay musika musika saya dah makni musika, okay hal dopen hal lafau malisa nih, okay fuang ne moras mata beng ne suri, okay soleten makaten nih, okay betul betul tu fau salah baleten deh, leten okay leten mak sempre salah, nabi mu kuidar makni, okay nabi kalan dia kenapa tiada spera katak musik kita nih, hari fau hak solok no anima tebe sita buat senarona kalanian iya kalang mana kita nih. Dia kemalu kerana naik arena yang serotai itu kontinuatan. Hoi tania sesaun siaran bermakna tu irmane. Okay, husi sesem maka. Aras neda down se akompanya. Nabi belum nelson koko haretok. Okay, live aku typing siaran bermakna musumai. Nafatin. Okay, lubuki deh nabi belum nelson koko attendetok live.

Yene bo hinkala ne ya ke sirane be ma kali mai husi husi husi ai Facebook ne yo ke mi ituan lo se sirane ke mon Nelson ami descansa le bon fin de semana descansa lo ke dia mai tonas bin lie dia mai dia no te mon Nelson dia kala bono te sempre dia mon didi ke halo lai musike de mai hau maka gora ne tur sambil ron hela mon Nelson ye lien iha par perbatasan mota ai ne batu gade Musika honia judul toba iha kalan. Oke, toba iha kalan bo. Oke dia. Maung Nelson filakarik maroma ka kompanya salam putri Maliana lahomia in mat mota ain batu gade. Oke, salam juga ya kalan diak. Dia kalai bin Lydia. Espera katak sempre diak letih kalan diak. Kalan hak solo kletusi studio ba bin Lydia. Depois maka fresh musika nebe bin Lydia request. Ba hodi...

0: Kalan gura, kalan hak solo. Usi segunda to sesta. Tuku alu to tuku sanolu kalan. Radio Liberade, sanolu resin lima. Pontu alu meke hars.
1: Dia kamu lakukan apa nih nara nih sirhot musik asli fiel nih nato bana bah mak belum nalsa nafresian apa itu bot sirhotu es berakatak ho musik ini bela diverte nafu haksalo kono itu bot sir ihe itu bot sir nadiskan sekalan nih dia kamu lakukan apa nih nara nih sirhotu itu nih orang satu dono bah iha tuku sieli minuturuan ulu resin keresin walu ya nih bes berakatak kita bot sir nih bema kasih hadir itu nafatin anima program kalamurak to iha tuku sanulu lolos. Ya, bahirak nebe makan diskan sana, bonsoinu itu apa mehidi ya, kuis kita buat sirhot, espera kata kita buat sirna mehi ba ya, kalang mana kita ne, ke mehi ho dia. Mai tanof di mana Lydia Maya dehan Monelson, how liu tan balai ya, obrigado ba ma, oke musika maka Monelson toka ona. Na fatin ho how putri Maliana pami tulukona, ke dia ke obrigado barak mos ba. Mana Lydia ni musika ne berrequestion studio e bon sueño ba mana Lydia det ne betalita tan kalandia ki bonaite ya malo corona nine hare nine sir hota ne ba typing maslai hana ne commentar maslai hana tirmai belunalson lori ta bot sirai ta ba break hamu tug det musika hidata ne ke musika se crocodile ne no husika hita ba break hamu tug musika ne ba musika rua tan det karke ake musica musica musica ruane be musica ne be bello un sempre parone e te babrica molto bene.

Diek mal corona nei nare nei sirohot muzikar amak belo nalsona freshona baita bot sirohot ya muzika si krokodil o husi khau no muzika si lok dora brien yen karik o sent ebe espera kata muzika ruane hori fox solo kona ita bot sirna rona kala nien ihe kalang mani kita ne tamne mal corona nei nare nei sirohot husi studio radio liberar belo nalsona faten hato kala dia kala nak solo baita bot sirohot ihe ita bot sir ide dak ne horik faten I kalandia kmos ba belona lalla ke no belon diva belon se se makne kalandia kalanak selok baita bot sira hotu latemi ida ba ida I belon uboy no sira seloktan kalandia kalanak solok I bon sintunizia sper kata kita bot sira dia let ita mata nazi belon merli deha belon melli dehan belon melli Melri, dihan bonaite, sim bonaite mos dia kalai, okay belon sempat, sperkat sempat dia kan. Dehan doka musika husi dok neba nelai, okay dia, tipis maka fresh musika ba. Neba kalan dia, kalan nak solo ke bon sin Tunisia baita bot sirah hoto. Mata belon zaimar, kalan dia ki belon dete, okay dete leo, okay belon deo, kalan dia, kalan nak solo, okay dia kalai. Espero kata kita bot sirah hoto sempre dia kena bekalan dia kusi studio Radio Libertad belon Icon belon Maxwell belon Abraun belon Santos Emi belon Purketo CR kalan dia ki kalan hak solok bai ta bot sirah hoto Ibon sin Tunisia gaya ba malo corona nine sirah hoto ya iha kalan mana kita belon Santos Emi dia monaite maun bonoite dia kalai espero kata belon Santos okay sempre dia kemas Iya, kita luhan request musik studio malu corona nai siro hoto atunu neho di didika no fresh by the bot sirni kolega tanto ita bot sirna amigo sirne pema kia kalang mana kira ne precisa hela ita bot sir Nebe hare didika netik musika ba fuan sore sir ne bohin typing hene komentar sir ohin kuaze mai hoto tu dihan Ake mau Nelson hani doben ya ke maseluk makaito na o doben agora hak solo kono hay maseluk nebe Laiha kontakto, laiha ke aproxima san hosira paciencia, busa dada. Ia nebe, ok, sebaita bote nebe mkoras ne dadaan kontakto o conversa hela fuan sorin karik, ok, bon sin Tunisia, e bon conversa det conversa espero katak resultado nebe mak musumai se diak. Kalmel da si dua lima kalandiak, belon kema kauba kalandiak, kalanak solo kusi studio Radio Libertad, ya, belon ora, Nobelon Caetano Calandia ki kalan haksolok baita bautzera.

Iya, malu krona nai nohre nai sirho tu na fati info opportunity dari baita botsira eh. Hela minutu rua nulu det, hene belong nelson info opportunity dari baita botsira tu request ita botsir ni muzik. Hene baita botsira bema kakar request, ake bele request, atu nene didika bema sirne be special baita botsira iha kalang mane kita ne.